Pro 2 FM teman terbaik kepada Shakira dan juga Burna Boy. Jadi ini adalah theme song untuk Piala Dunia teman Pro 2 karena orang menunggu-nunggu apakah Shakira itu yang akan menyanyikan theme song Piala Dunia karena kan udah tinggal beberapa bulan lagi waktu itu ya. Kok theme songnya tuh kayak belum ada familiar ya. Ternyata pas satu bulan jelang Piala Dunia Shakira terpilih kembali teman berdua ya. Aku baca komen di YouTube Shakira di lagu ini ya teman berdua ya. Banyak yang mengatakan bahwa Shakira itu ya World Cup. Kalau nggak World Cup ya bukan Shakira katanya begitu. Karena orang-orang sudah melekat dengan Shakira karena Shakira itu spesialis nyanyi lagu Piala Dunia, kecuali tahun lalu ya. Tahun lalu itu ada penyanyi Arab sama Jungkook BTS. Agak lupa penyanyi Arab namanya siapa teman pro. Lagunya lumayan bagus ya, karena memang diselenggarakan di Qatar teman pro. Kali ini di Amerika, benua Amerika. Jadi mungkin pemilihan dari Shakira juga mewakili dari Meksiko teman pro 2 ya. Tapi kata Dai-Dai itu, ini kan judulnya Dai-Dai ya, kalau tidak salah itu berasal dari Itali kalau nggak salah ya. Artinya ayo nanti mungkin kalau aku salah nanti dikoreksi ya teman. Pernah mungkin satunya aku cari yang aku tahu itu seperti itu. Yes, oke, nanti aku bakal rekomendasi beberapa tempat wisata yang harus kamu kunjungi ya. Buat teman-teman yang pengen pantai yang bagus di Maluku teman berdua ya. Tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Perlu FM teman terbaik kamu, aku mau rekomendasi tempat wisata yang ada di Maluku Tenggara yang kayaknya bagus untuk kamu kunjungi teman perdua. Salah satunya adalah Pantai Ngurtafor. Aku kemarin ke Tual 2 tahun lalu ya, 3 tahun lalu itu. Aku ke sana itu aku kayak ngurbloat teman perdua ya. Ngurbloat, aku nggak tahu ini penyebutannya benar atau enggak karena memang dialek bahasa dari sana juga teman perdua. Itu pantainya bagus banget, tapi ke Ngurtafor itu aku nggak sempat teman perluan. Nah, Pantai Ngurtafor ini memiliki alam yang sangat bagus. Salah satunya adalah pasirnya yang memanjang dan juga timbul ya, pasir timbul serta membelah lautan hingga sejauh 2,5 km. Nah, jika kita penasaran untuk melihat rumput laut secara langsung, maka kita bisa datang ke pantai ini teman perdua. Karena perairan yang dangkal mungkin kita untuk melihat rumput laut yang tumbuh di bawah permukaan kalau airnya pasirnya lagi timbul. Di tempat ini juga kita bisa melihat kawanan burung-burung ikan yang kadang-kadang bermigrasi dari Australia ke sini teman perdua. Burung-burung pelikan ini memang sengaja singgah di pantai ini. Pasir putih Pantai Ngurtafor memang juga tak kalah dengan pasir pantai pasir lainnya di Maluku Tenggara. Dan memang salah satu daya tarik di Pantai Ngurtafor ini adalah burung pelikan yang biasa migrasi dari Australia teman perdua. Kita bisa lihat apa ya, lihat burung yang berpindah negara ya kan. Aduh, jadi pengen lagi ke Tual teman perdua. Karena beberapa tempat kemarin tuh, kemarin aku udah kesana tuh pas musim hujan ya. Makanya tidak semua tempat aku eksplor, termasuk kemarin tuh aku sempat ke Pulau Bayer. Itu hujan, makanya aku kan rencananya sama orang yang bawa speednya itu kan jam 8. Itu hujan terus, akhirnya jam 11 baru kita berangkat jam 11. Untungnya di pertengahan jalan itu memang hujan terus ombak ya, cukup takut akunya ya. Tapi pas di mau dekat-dekat Pulau Bayer itu malah cerah dan ombaknya nggak ada, malah lebih tenang ya. Makanya aku puas-puas main drone di sana ya. Tapi pas baliknya itu ombak lagi di pas pertengahan mau dekat-dekat kota Tual teman. Ya, sebelumnya kamu yang mendengarkan share ini suatu saat bisa jalan-jalan ke Tual lah ya, karena tempat wisatanya juga bagus-bagus dan indah-indah tentunya. Ada Glenn Summer juga, Brisia Jodi dengan Makin Cinta setelah ini ya.

teman-teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik.

yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat. Dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

102 FM teman terbaik kamu, ada Nabila Tekia dengan Cemil. Nah, satu rekomendasi tempat wisata di Maluku Tenggara yang harus kamu kunjungi kayaknya teman perin semua kayak orang tahu ya, namanya Goa Hawang. Aku kebetulan udah pernah kesini ya pas ke sana tahun lalu. Kalau Murtafur aku belum pergi, Ngurblowat sudah, Goa Hawang sudah teman berdua. Nah, jika kamu tidak begitu suka dengan pantai, kamu bisa mengunjungi destinasi wisata selanjutnya yaitu Goa Hawang. Di goa ini terdapat cerukan yang membentuk sebuah kolam, kolam tersebut dengan air tawar yang berwarna biru jernih dan berkilau. Ya benar, teman produkan aku udah kesana. Melihatnya akan membuat kita seketika takjub akan keindahannya, dan di mulut Goa Hawang, kamu bisa melihat dua buah batu yang memiliki cerita unik mengenai asal usulnya. Menurut legenda, dikatakan bahwa dua batu tersebut ini adalah seorang pemburu dan anjing yang kemudian dikutuk menjadi batu. Pemburuannya tersebut tercipta di hutan ketika hendak berburu. Aku baru tahu loh ada ceritanya. Kita mendengarkan Pro FM teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Baik teman-teman, kita update informasi pagi jelang siang ini. Kita mendapat kabar yang pertama, aktivitas warga memulung sisa makanan di sekitar Ambon Plaza menjadi sorotan demi memenuhi kebutuhan pakan ternak. Sejumlah keluarga terpaksa mencari sisa makanan di tempat sampah warung makan. Mia warga Gunung Nona mengaku sudah hampir 3 tahun melakukan aktivitas ini yang menambahkan dalam sehari bisa mendapatkan hingga 2 ember sisa makanan untuk dicampur dengan sayur atau buah rusak dari pasar.
1: Info Pro 2.

0: Si lainnya teman Pro 2 jemaah haji yang bakal perdana mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan Jawa Barat, jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan 2 penerbangan. Bela Kepala Kantor Imigrasi Suta Andika Widyanarko pada hari Jumat kemarin mengatakan bahwa berdasarkan jalur yang tiba pertama dari jemaah haji asal Jakarta dan Jawa Barat, mereka tiba di tanah air Senin 1 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, dokter tim nasional Brasil Rodrigo Lesmar mengkonfirmasi Neymar mengalami cedera tingkat 2 di Betis karena dengan perkiraan waktu pulih antara 2 hingga 3 minggu. Hal ini memaksa penyerang tersebut melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan. Diagnosis ini berdampak langsung pada rencana staf pelatih karena Neymar akan melewatkan pertandingan melawan Panama pada 31 dan Mesir pada 6 Juni. Masa pemulihan juga mungkin membuat pemain bernomor punggung 10 itu absen pada pertandingan pembuka Piala Dunia Brasil melawan Maroko, tergantung pada kemajuan fisiknya. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Rudu FM, teman terbaik kamu. Ada Sabrina Leonor dengan Haha. Jelaknya begitu, Haha. Sebelum juga ada Tuh Pati dengan Miska ingin kumiliki lagu yang sudah kamu request. Silakan yang pengen request boleh ke social media kita di Instagram, jangan lupa di follow juga. Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp kita 08 13 56 24 58 84. Lagunya Indonesia dan juga mancanegara kita mix ya, sampai nanti di jam 11 sebelum kita bergabung dengan teman-teman di Perdua Jakarta untuk musik premier hari ini, teman-teman. Yes. Lagi sudah kamu request di sosial media kita dan juga di WhatsApp, arti dari Tia Sombar, salam sehat sederhana. Tapi kita nyatakan dulu dari Gisha yang enak banget kali ini, geram.

Cuman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para

0: Jawa kok begini om dah?
1: Ya, salam mencet.
2: Jono. Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Topati dan juga Nadi Basa Lama dengan Semusim. Ini lagunya Marcel, kalau tidak salah dulu teman Perdu ya. Oke, lagu yang kamu request ke sosial media kita ada Siska Saras, Katanya Cinta, Ravanisi, Roni Pardian, Takkan Terulang. Tapi kita dengarkan dulu yang enak dari Gia Indrawari dengan Seribu Kali.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Nus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan. Kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta, negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini? Kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini ya terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak, diantaranya ada Matias Cunha, ada Henry, ada Vinicius dari Real Madrid, ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi ya kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top skor juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi yang top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kata lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, katanya sebiasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top skor, ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil, Matias Cunha juga.
3: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan dong punya skuad yang kata orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir ya.
4: Ya, perkenalkan nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman. Karena bakat-bakat muda, talenta-talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun, seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi beta itu Mbappe bisa menjadi top.

Perudu FM teman terbaik kamu, ada Vanessa Zidane dan juga Roni Parulian yang takkan terulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan Perudu FM. Aku mau pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Jam 11 kita bergabung dengan teman-teman di Perudu Jakarta, ada Musik Premier. Sekaligus nanti jam 12 ada Kavini yang bakal menemani kamu. Aku pamit, selamat siang dan terus dengarkan Perudu FM teman terbaik kamu.

Teman perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

0: sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davi? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih
1: yeah, yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali yeah. ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih.
1: Hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, mm-hmm. tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat
2: pagi.
0: Pagi
2: Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Mas Alhamdulillah Bang sehat walafiat. Dan selalu harus sehat.
0: Wih keren. Amin. Oke oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke oke oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: 20 tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan
0: gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu itu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan yang sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang?
0: Uh-uh.
2: Ya bikinin bikinan gue sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gue ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau bukan semifinal loh, final loh, udah masuk ke berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu, maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan mau jadi ngapain, kamu nyanyi gitu, katanya dibilang mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh. Atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya? Batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu, buat kita semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bang Su total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macam juga ya. Terakhir kalau nggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada dua lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro dua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya, Mario.
1: Betul, betul.
0: Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Music Planner di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang ya. Lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
3: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm. itu mesti kita harus pilih yang baik kan.
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya. Kita menggambarkan aja gitu kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke.
3: Cantik tetap lah orang secara fisiologis orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul. Gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya apa carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Udah kan, belum?
1: Belum.
2: Udah ya. Oh, udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting memperdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin
3: yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju enggak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu enggak pudar-pudar, setuju enggak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana. Tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang. Namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana. Harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter, apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu, samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh tersurat, nah. Iya.
2: Ini Davi mau tahu gak?
1: Apa itu?
2: Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
3: saya ya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah.
3: Jadi lebih sedikit milenial.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Gitu. Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: maksud aja. Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh. Kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa
3: aja ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba dia lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia coba okay. lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Aku bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul nih cukup unik ya. Kakaknya dokter yeah. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: enggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri, teman-teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya. Lagunya cocok banget kita didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Benar.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, benar banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda ya, tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: bebas.
0: Masuk-masuk
2: aja.
1: Udah lama gua enggak dengar cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, lebaran.
0: Okay.
2: Puasa, puasa. Hari nasional, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment.
0: Okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial.
0: Okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh.
0: Okay.
2: Aparat,

0: atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, Om Prodo ya.
2: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
1: Benar.
2: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya. Ya. Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
1: Oh, ya. Subconscious.
2: Sehingga orang akhirnya ya, berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
1: Iya, iya.
2: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
1: Oke. Okay.
2: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Ah. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
1: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. Eh tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa? Ya,
2: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan
0: bertetangga.
2: Ternyata
1: bertetangga ya.
2: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
1: Wow.
2: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu. Gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin habis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
1: Okay.
2: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
1: Yes, gitu. Yes,
2: ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
1: Amin.
2: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
1: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa ya, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
0: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
1: Oke.
0: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
1: Perkenalan.
0: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti.
1: Nah,
0: jadi perilaku.
1: Kalau tadi kata isinya ya, racun.
0: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
1: Oke.
0: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
1: Oke.
0: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. Mungkin kalau kita gak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu.
1: Okay,
0: kita
1: okay,
0: bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia. Tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
1: Benar.
0: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi okay, bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
1: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, okay, terima kasih deh Bang Zul. Ini seru banget sih.
2: Asik ya.
1: Mungkin ada apa namanya, closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2.
2: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
1: Mm-hmm.
2: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
1: Yep.
2: Ya kan, ya, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti
1: yep,
2: Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu.
1: Yes.
2: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
1: Oh, itu aku gak kepikiran tuh.
2: Iya kan?
1: Bener juga sih.
2: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
1: Iya.
2: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
1: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
2: Nah makanya gunanya musik planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
1: Wih keren. Nah itu teman bro dua, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
2: Betul
1: gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
0: Kebetulan saya ada itunya ya,
1: Instagram
0: channelnya.
1: Oke okay, channel
0: Zulfikar TV ada.
1: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
0: Di YouTube ada.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian di Zul aja juga ada.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
1: Zulfikar. Oke. Okay.
0: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
1: Oke, itu bisa langsung dicatat aja teman bro dua nanti ya, dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
2: Thank you,
1: di hari
2: David.
1: Ini.
2: Terima kasih.
1: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini terima mendapatkan apa namanya?
2: Pencerahan.
1: Pencerahan dan insight baru juga iya. Gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank
2: terima
1: you so
2: kasih.
1: Much. Thank you
2: terima
1: so
2: kasih,
1: much.
2: Bang. Terima kasih semuanya. Bang Zul.
1: Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan

0: siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
1: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan, padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang semuanya. Salam jumpa lagi bersama dengan aku Vini di sini ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah pada lihat flyer kita ya, tepat di hari ini jam 12 aku tidak sendiri, teman Pro 2, karena kita ketemu di Muda Kreatif luar biasa ya. Dan aku juga tidak sendiri ya, seperti kataku tadi, karena hari ini aku ditemenin dengan narasumber-narasumber yang terbaik ya. Kita akan ngebahas lebih dalam lagi terkait apa ya, nanti bakal aku spill setelah aku sapa dulu narasumber yang udah ada. Kita sapa yang pertama narasumber, aku panggilnya Bapak Bisa. Ini sebenarnya Bapak iya, tapi gaul juga bapaknya. Gimana ya kakak, duh takut gak sopan aku. Kita panggil Pak dulu aja ya. Bapak Richard Luhukai selaku pembina Ranting 4 cabang Silo. Pak Icat, selamat siang. Luar biasa, salam Bapak, gimana kabarnya Bapak? Luar biasa. Oke, dan satu lagi kita bersama dengan, kalau tadi pembina ranting ya, kali ini udah pasti sama ketua rantingnya ya. Ada Kak Joalen Claudia De Fretes. Kalau kita sih biasa panggilnya Kak Alen ya, selaku ketua ranting 4 cabang Silo. Halo Kak Alen.
1: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya kakak?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik juga ya kakak ya. Oke. Kalau Pak Icat ini udah berkali-kali kita ketemu di RRI, bener ya Pak Icat ya? Oke, okay. Kalian gimana first time ke RRI?
1: Deg-degan ya, pertama kali soalnya ini jadi.
0: Tapi ya kita santai-santai aja ya kak ya, sama karena mungkin vibesnya ada Pak Icet yang gaul kali ya.
1: Jadi tertolong.
0: Iya. Oke, okay. Dan karena kalian di sini hadir selaku pembina dan juga ketua ranting 4 cabang Silo ya, yang merupakan salah satu ranting di bawah AMGPM cabang Silo ya. Dan kita bicara juga mengenai salah satu program mereka yang udah aktif banget berminggu-minggu, dan aku juga menjadi salah satu pembelinya tiap minggu ya, puji Tuhan. Iya Pak Icat. Ya, salah satu program mereka Sunday Market ya, dari Aries. Nah, jadi topik kita hari ini bicara soal Sunday Market Aries, ruang kreatif anak muda dan UMKM lokal. Oke, ya. Kita ke pembinanya dulu deh mungkin ya, Pak Icat. Pak Icat udah berapa lama nih sebagai pembina di...
2: Kalau sebagai pembina periode ini baru ya, periode ini ya, setahun aja.
1: Periode ini?
2: Iya, periode
1: karena,
2: ini.
1: Karena
2: sebelumnya
1: kan...
0: Oke.
2: Jadi saya memang berlahir dan bertumbuh di Angkatan Muda Gereja Kristen.
0: Oke.
2: Khususnya Ranting Silo.
0: Iya.
2: Karena pernah jadi ketua ranting juga.
0: Luar biasa.
2: Jadi sekretaris cabang. Jadi memang bicara tentang anak-anak muda, GPM itu udah hatamnya lah.
0: Iya.
2: So, mau tanya apa sama saya?
0: Itu berarti pengalaman-pengalamannya memang udah dilalui banyak hal gitu ya?
2: Iya.
0: Icat ya.
2: Nah. Tahu persis dinamika, potensi, dan apa yang mereka miliki.
0: Oke, berjalan sekarang sebagai seorang pembina ranting 4 ya. Gimana Bapak melihat kepengurusan untuk tahun ini ya? Plusnya mereka tuh gimana sih gitu? Semangatnya mereka gimana sih?
2: Ya, mereka kalau tidak salah anak-anak. Kamu tadi Gen Z atau anak gimana ya?
1: Ada Gen Z,
2: ada
1: milenial, karena kita milenial.
0: Oh iya, yeah, kakak.
2: Okay. Jadi komunikasi ini kan pas banget, kita kan orang boomers.
0: Iya, yeah. Oke.
2: Okay. Iya, jadi kita kan sebenarnya yang orang bilang agak sembung-sembung sedikit ya, yang menata dunia, tahu dunia duluan.
0: Iya,
2: yeah,
0: benar.
2: Sebelum anak-anak milenial dan Gen Z, tapi yang jelas mereka punya potensi ya, buat kerja.
0: Yeah. Agar
2: itu kenapa sampai program ini dibentuk, ada dua hal sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Mereka perlu sekali ini mereka kita punya yang namanya badan ekonomi kreatifnya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ada tim ekonomi kreatifnya.

0: selayaknya motor angkatan muda ya.
1: Garam dan terang
0: dunia.
1: Iya.
0: Benar. Maka kalau dengan apakah garam kalau apa lautan itu menjadi aset kalau tidak ada garam?
2: Iya.

0: Yeah. Jadi bukan cuma sekedar komunitas kita aja,
1: yeah.
0: Harus ada kepastian sosial.
1: Yeah.
0: Ide itu muncul dikala kita laksanakan rapat kerja.
1: Pada saat rapat kerja ranting ke-16.
0: Ya, karena saya bilang angkatan muda hari ini dia harus keluar dari zona nyamannya.
1: Yeah.
0: Dia harus berani melihat peluang-peluang hari ini, karena dunia itu semakin hari semakin berubah.
1: Yeah.
0: Karena itu munculnya ide. Dan ide-ide ini sebenarnya itu kita sudah sering melakukan hal-hal ini, cuman kadang-kadang orang tidak berpikir. Nah, tapi kita mencoba untuk melihat yang tidak dipikirkan banyak orang.
1: Baik.
0: Padahal hal ini sebenarnya harus duplikasi sebenarnya.
1: Iya, baik.
0: Ya kan? Kenapa pakai Sunday Market?
1: Sunday Market.
0: Ini cuma sekedar branding aja sebenarnya, supaya bisa mengangkat. Sebenarnya itu kan cuma kan pasar minggu namanya.
1: Iya.
0: Kalau aslinya. Kan simpel-simpel itu aja. Karena kita lihat, kan banyak orang kalau hari minggu tuh

0: Oke, baik. Terima kasih Pak Icat. Dan aku ke Kak Alen dulu ya Pak Icat ya. Oke, Kak Alen selaku ketua ranting ya. Menjabatnya udah berapa tahun?
1: Kalau kapasitas sebagai ketua ranting ini baru satu periode.
0: Baru satu
1: Tapi
0: periode ya, Kak.
1: sebelum itu memang sudah dari 2014 sih bergabung dengan Angkatan Muda
0: Angkatan
1: Ranting
0: Muda.
1: 4. Tapi sebagai pucuk pimpinan ketua ranting ini periode pertama.
0: Oke, periode pertama. Gimana rasanya Kakak? Apa ya, sebagai ketua ranting mungkin ada hal yang berubah dari hidupnya kakak dulu deh, kita kulik-kulik dulu ya. Mungkin semenjak menjadi ketua ranting, aduh kayaknya tugas tanggung jawab lebih banyak, atau mungkin kayaknya seru juga ya menjabat sebagai ketua ranting, apalagi di ranting 4 cabang Silo.
1: Sebenarnya pengalaman menjadi seorang pengurus itu kan bukan sesuatu yang baru yang
0: Iya.
1: beta jalani.
0: Iya.
1: Tapi memang ketika naik jadi pucuk pimpinan,
0: Iya.
1: ketua ranting itu porsinya sudah berbeda. Artinya sebagai ketua ranting ini kan harus bisa mengendalikan ego,
0: Benar.
1: mengendalikan emosi dan sebagainya. Apalagi beta gen milenial,
0: Milenial.
1: di tengah beta punya teman-teman pengurus yang masih gen Z, yang
0: Iya.
1: masih umur belasan, yang baru pernah berkecimpung
0: Iya.
1: masuk di angkatan muda, apalagi sebagai pengurus. Bagaimana beta harus mengontrol, merangkul,
0: Iya.
1: mendamping, mengarahkan anak-anak muda ini. Kalau katong yang sudah beberapa kali periode pengurus, tahulah cara kerja di angkatan muda
0: Iya.
1: itu seperti apa. Tapi ketika dihadapkan dengan teman-teman gen Z yang baru pertama kali berkecimpung, itu tantangan lagi.
0: Benar.
1: Jadi sebenarnya itu sih tantangan terbesar yang dihadapi sebagai ketua ranting itu. Bagaimana ketua ranting itu harus punya wawasan yang lebih luas,
0: Iya, benar.
1: harus bisa merangkul anggota, mengendalikan ego, walaupun kadang mungkin dengan berbagai tekanan dinamika yang
0: Iya.
1: ada di angkatan muda, tapi bagaimana tetap memposisikannya sebagai ketua ranting yang bisa merangkul anggota ranting.
0: Luar
1: Itu
0: biasa,
1: sih
0: ini cocok Pak
1: tantangannya.
0: Icat ya. Cocok memang jadi ketua ranting, luar biasa. Nah sejauh ini, sebelum aku bahas soal Sunday Market ya, lebih dalam lagi, gimana program-programnya selama menjabat sebagai ketua ranting, mungkin udah ada yang berjalan dan menurut kakak Alen sendiri selaku ketua ranting, selain Sunday Market juga ada nih yang perlu banget untuk dinotis loh oleh teman-teman Pro2 gitu, yang
1: Oke,
0: sebenarnya spesial juga dari Aries gitu loh.
1: ini seru nih. Karena memang jujur di kepengurusan kali ini banyak gebrakan yang dibuat di
0: Luar
1: ranting 4.
0: biasa, keren,
1: Gebrakannya.
0: keren,
1: Jadi,
0: keren.
1: tapi gebrakan itu pun juga dibarengi dengan tantangan.
0: Iya,
1: Karena
0: benar.
1: kan tidak gampang
0: Iya,
1: melaksanakan program-program
0: benar.
1: besar. Salah satu yang mau di-spill itu katong punya, apa tuh Bapak Pecet? Katong punya turnamen
0: Luar
1: futsal.
0: biasa. Turnamen futsal nanti kapan?
1: Piala Wali Kota yang sedang
0: Luar biasa.
1: berjalan ini dan ini finalnya. Jadi memang kita mau spill supaya warga Kota Ambon
0: Iya.
1: datang menonton futsal, karena
0: Harus,
1: ini
0: harus.
1: pertandingan yang seru, tim-tim besar di Kota Ambon yang akan bertanding ini. Jadi ayo datang meramaikan tim futsal.
0: Boleh. Kapan, jam berapa mungkin boleh disitu juga.
1: Katong futsal mulai ini jam 7 malam. Jam 7 malam. Jadi ini memperebutkan Piala Wali Kota.
0: Piala Wali Kota, berarti
1: Iya.
0: memang pemerintah juga mendukung penuh ya.
1: Iya, pemerintah, puji Tuhan, pemerintah mendukung kegiatan-kegiatan angkatan muda.
0: Iya.
1: Selain itu juga katong punya tim Koinonia dan HUT yang ada, katong punya angan-angan besar mau
0: Iya.
1: pergi keluar Ambon,
0: Luar
1: tapi
0: biasa.
1: butuh dana yang besar. Jadi katong punya tim sekarang sedang bekerja keras
0: Iya.
1: untuk katong punya impian keluar dari Kota Ambon untuk
0: Iya.
1: melakukan Koinonia, nanti bisa terwujud.
0: Iya, semoga.
1: Itu sih untuk sementara kegiatan-kegiatan gebrakan-gebrakan yang dilakukan dan tempat. Bapak Pecat, bagaimana?

0: Saya yang bukan anak anak ranting aja langsung termotivasi ya.
1: Terima kasih Vini.
0: Info pindah ranting gak ya? Gak bercanda. Iya, tetangga kita ya Pak Ijat ya. Tapi luar biasa Kak Ellen, kalau kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ijat selaku pembina ranting, berarti teman Produ juga bisa melihat bahwa apapun yang dikerjakan oleh pengurus-pengurus ranting, baik dari pengurus sampai ke angkatan sampai ke anggota, juga didukung penuh ya oleh para-para pembina ya. Iya, benar. Benar ya Pak Ijat ya. Dan mindset daripada pembina juga ya, meskipun mereka udah umurnya mungkin beda jauh sama kita ya, tapi kalau segaul ini ya program-programnya juga luar biasa.
1: Jadi ranting 4 ini siap kan? Harus call per Beta. Beta sangat bersyukur
0: luar biasa.
1: Karena Beta punya senior, Beta punya pembina yang selalu ada di saat ranting ini butuhkan. Baik keren. Lewat pikiran, lewat ide-ide kreatif, lewat bantuan-bantuan finansial yang mungkin ranting belum mampu, tapi pembina selalu ada. Ini. Jadi
0: buat dia tuh Pak Ijan.
1: Ranting ini sangat bersyukur karena punya pembina, punya senior yang selalu mendorong, mendorong benar. Ranting ini untuk tetap berkreativitas, berinovasi, supaya menghasilkan kader-kader yang berkualitas.
0: Iya, benar.
1: Iya, yang pasti harus berdampak.
0: Iya. Gitu. Sebenarnya mereka bisa mendukung, tergantung kakak-kakak ini aja ya, anak-anak ranting aja. Kalau misalnya ide kreativitas udah ada, terus pembina dan lain-lain juga ikut mendorong ya, ya berhasil sudah ranting ini.
1: Oh iya, iya betul. Salah satu program terbaru juga di ranting 4, katong buat itu. Sama-sama. Iya. Program.

0: Iya. Iya benar. Oke, luar biasa. Tadi kita udah ngobrol banyak soal Aries ya, dan sekarang
1: Yep.
0: Iya, kita masuk kepada Sunday marketnya ya Pak Icat ya. Dari awal sebenarnya aku juga udah kepo ya teman Pro 2 ya, karena waktu aku berkunjung ke stand yang ada di Sunday market ya, aku lihat rame banget, terus laku juga luar biasa, laris juga. Nah aku mau tanya sih, dari mana awalnya dicetuskan ide buat kayaknya Sunday market kita buat di Ranting ini oke lah ya? Siapa dulu boleh? Boleh Kak Alen? Siapa kira-kira?
1: Nanti beta punya pembina yang luar biasa ini akan melengkapi.
0: Oke, siap kakak.
1: Jadi memang Sunday market ini terbentuk dari buah pikir katong punya para senior, para anggota, para pembina pada saat rapat kerja ranting ke-16 di ranting 4 di bulan Januari kemarin. Jadi ranting 4 ini mau buat sebuah gebrakan yang dimana dia berdampak yang baik untuk ranting tapi juga jemaat. Maka muncullah ide Sunday market ini. Walaupun memang program yang baru ya, ini sebenarnya program pertama yang Ranting 4 buat, dan butuh tantangan sebenarnya untuk melaksanakan program ini. Pada saat pembahasan program ini pun banyak banyak pikiran-pikiran yang buat bisa senge program ini jalan, bisa seng program ini diangkat. Tapi pada akhirnya katong melihat bahwa program ini penting. Dia bisa menjangkau UMKM-UMKM yang ada di jemaat, yang ada di ranting. Apalagi katong melihat bahwa lapangan kerja sekarang ini sangat minim. Dan katong butuh wadah yang dapat menyalurkan itu dan membantu ke ekonomi yang lebih mandiri. Sehingga terbentuklah Sunday market ini. Jadi mungkin kita Bapak Pembina bisa melengkapi.
0: Siap, Icat. Dipersilakan Bapak.

0: depan silo.
1: Iya. Biasa. Iya ya. Jadi sebenarnya yang tadi Pak Ica bilang sebelum live juga, kalau misalnya kita nggak branding ya orang-orang mana tahu ya. Pagi-pagi kalau misalnya apalagi ke gereja hari Minggu ya, males juga buat masak gitu ya. Iya. Jadi mending kita ke Sunday Market aja gitu ya.
0: Terima kasih Pak. Terima
1: kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Ica. Iya. Iya luar biasa. Oke, Pak Ica tapi izin ke Kak Alen ya, boleh ya? Kak Alen, menurut Kakak selaku Ketua Ranting ya, seberapa penting sih menyediakan ruang kreatif seperti ini ya, yang dalam hal ini Sunday Market ini bagi perkembangan generasi muda, terkhususnya di Aries dan di Silo.
0: Jadi memang menyediakan ruang kreatif bagi anak-anak muda sangat penting, supaya anak-anak muda ini, angkatan muda ini meruangkan dia punya minat, bakat, pikiran, kreativitas di hal-hal yang positif. Selesai Sunday Market. Ketimbang katong bikin hal-hal yang negatif yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan sesama, mending mari katong kembangkan katong punya potensi diri di ranting 4 ini, di Sunday Market ini. Jadi memang penyediaan ruang kreatif itu sangat penting sehingga anak-anak muda ini tahu ke depannya mau seperti apa. Apakah beta mau stuck dengan hal-hal yang negatif di luar sana ataukah beta mau mengembangkan beta punya potensi diri? Beta punya pikiran, beta punya minat supaya bisa berdampak yang positif bagi sesama. Jadi buat beta ini sangat penting.
1: Luar itu sih ini. Oke, nah kira-kira adakah kriteria khusus bagi pelaku UMKM atau yang mau jualan lah ya, atau mau bergabung setelah mendengarkan live kita, pengen dong ketua ranting pembina, kita mau gabung juga mungkin kalau udah ada yang jual makanan, kita mau yang aksesoris-aksesoris misalnya. Kira-kira ada kriteria khusus tidak ya memang diberikan dari ranting 4 silo ini?
0: Sejauh ini nih Sunday Market tidak ada kriteria khusus ya. Siapa ini terbuka untuk umum.
1: Luar biasa.
0: Siapapun yang mau punya usaha, yang mau berkecimpung di Sunday Market, ya silakan saja. Ranting 4 membuka tangan. Jadi memang tidak ada kriteria khusus yang harus ini harus itu, sebagainya tidak ada. Jadi di sini nih bukan terkait dengan fasilitas saja. Memang tenda boleh, tapi sejauh ini itu tidak ada kriteria khusus. Bahkan sana tuh bukan cuma jual makanan loh Vini. Kita juga ada pre-love makan pakaian.
1: Oh iya ya Kakak.
0: Ada minuman-minuman kekinian. Jadi banyak yang disediakan salah satunya punya ini beliau pembina ini minuman kekiniannya. Jadi
1: Bapak harus ini adispora
0: iya. Jadi kreatif sekali orangnya.
1: Iya gitu. Power
0: jadi itu, intinya siapapun yang mau bergabung di Sunday Market ranting 4, kita tidak punya kriteria khusus atau syarat khusus, tidak ada.

0: tapi enak loh Vini.
1: Iya benar kakak.
0: Jadi jangan bilang 2.000 rupiah lu gak enak, ya enak. Buktinya laris manis tiap minggu.
1: Iya benar. Saya konsumen juga kakak.
0: Iya Vini, terima kasih.

0: Terbuka untuk umum. Siapapun boleh bergabung.
1: Keren, keren, keren, keren. Jadi bisa kasih kesempatan buat mungkin anak-anak ranting yang lain juga.
0: Boleh, ya, boleh, boleh.
1: Yang mau bergabung, ya.
0: Sangat boleh, siapapun boleh.
1: Luar biasa. Kalau kita lihat, ini kalau boleh tahu udah berjalan mulai dari tanggal berapa?
0: Sunday Market ini berjalan dari 26 April 2026 dan ini sudah 1 bulan. Kayaknya sudah dari 26, 1 bulan lah pokoknya. 1 bulan lebih lah pokoknya, okay. Dari 26 April dia berjalan sampai saat ini sudah 1 bulan lah pokoknya. Nah, dan akan berjalan terus, ya, terus ya sampai akhir periode tahun.
1: Oke, luar biasa.
0: Berkelanjutan, ya.
1: Iya, benar, benar.
0: Jadi ketika beta selesai pun, iya, di kepengurusan yang baru pun Sunday Market tetap ada.
1: Kalau bisa sih, iya, iya, lanjut, benar, benar.
0: Harus
1: bisa
0: berkelanjutan, iya, terus.
1: Tapi kira-kira ada beda tidak dari POV Pak Ica selaku pembina maupun juga Kakak Alen selaku ketua ranting dari awal pertama kali Sunday Market itu ada minggu pertama sampai minggu kemarin misalnya, ada perbedaan tidak, mungkin dari antusias masyarakatnya atau mungkin dari banyak lebih banyak sudah banyak penjual yang ikut bergabung atau mungkin sudah lebih dinotis lagi dari pihak misalnya orang-orang dari gereja dan sebagainya, mungkin boleh dijelaskan?

0: Oke, kalau kalian gimana?
1: Sejauh ini sama sih kayak Bapak Ichat. Maksudnya ketika Sunday Market ini dibentuk tuh tidak terpikirkan bahwa antusiasnya tuh sebaik ini,
0: Iya.
1: seluas ini begitu. Contohnya bukan cuman orang-orang jemaat saja ya
0: Iya.
1: yang belanja. Ada juga yang lalung-lalang turun dengan mobil.
0: Iya.
1: Tapi dia tuh kayak sudah tahu bahwa hari Minggu ini jualannya apa, karena mungkin
0: Oke, udah biasa
1: flyernya
0: juga.
1: sudah
0: Oke.
1: diterbitkan di
0: Iya.
1: media sosial, disebarluaskan. Jadi ketika ada yang turun tanya, tidak tanya lagi kayak jual apa, langsung tanya, ada gado-gado kah?
0: Iya.
1: Ada acar kah?
0: Iya.
1: Ada kue-kue kah? Jadi
0: Iya.
1: memang sudah tahu bahwa minggu ini nih jualannya apa.
0: Benar.
1: Jadi memang antusiasnya tuh sudah seluas itu, dan itu sangat bersyukur sekali. Yang di awalnya pengurus memikirkan, ini berhasil kah Senge? Ini bisa kah Senge?
0: Iya. Yeah.
1: Ini bisa, karena tantangannya tuh luar biasa sekali. Tapi ketika satu bulan berjalan dan melihat antusias jemaat ataupun warga Kota Ambon, luar biasa sih. Terima kasih para pembina dan
0: Iya,
1: senior.
0: luar
1: Luar
0: biasa.
1: biasa.
0: Keren, keren, keren.
1: Ya, tapi juga terima kasih buat Ketua Majelis Jemaat GPM
0: Iya.
1: Silo, pengurus cabang yang
0: Iya.
1: sangat mensupport kegiatan ini.
0: Iya,
1: Itu
0: benar-benar
1: sih.
0: benar. Jadi pentingnya juga personal branding ya.
1: Ya,
0: Yang
1: luar
0: tadi
1: biasa.
0: Pak Icat bilang, kalau kita nggak branding, nggak promosi, mereka mana tahu ya.
1: Mana tahu ya.
0: Cara mereka yang paling kecil, at least flyernya udah di-publish ya. Kalau
1: Karena
0: saya,
1: sosial media sekarang kan
0: iya,
1: penting, Toveni.
0: benar. Iya, nanti nanti kita spill. Tahan dulu Pak Ijat, boleh ya Kak Alen. Nanti teman produk kita bakal spill menu apa aja. Kalau tadi Pak Ijat sebenarnya udah spoiler ya. Mulai dari 2.000
1: Ada.
0: rupiah. Aduh, bayangkan udah 2.000 bisa bawa pulang apa-apa, apa aja yang ada di sana Sunday
1: Iya.
0: Market. Nanti bakal kita spill setelah yang satu ini teman produk. Jadi buat teman produk yang mau bertanya buat aku enggak ya, aku cuma bantu untuk ini ya. Memandu, mau tanya

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan, padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan kita masih di Muda Kreatif dengan topik menarik kita di saat ini, Sunday Market Aries, ruang kreatif anak muda dan UMKM lokal. Masih bersama dengan Pak Icat selaku pembina ranting empat cabang Silo, dan juga Kak Alen selaku ketua rantingnya ya. Dan kalau kata aku tadi terakhir bahwa aku bakal spill, mereka bakal spill menu apa aja yang dihadirkan di Sunday Market ini, ya langsung aja bebas mau siapa dulu. Oke, boleh. Iya, siap.
1: Tiap minggu tuh pasti ada menu-menu yang berbeda. Okay. Dan minggu ini Bapak Ibu dan teman-temannya menonton siaran ini,
0: yeah,
1: kalau mau belanja di Sunday Market itu ada makanan jadi,
0: yeah,
1: itu ada ikan saus, ada acar, ada ayam bumbu RW, yeah, terus juga ada ketupat santan.
0: Luar biasa.
1: Terus juga ada gado-gado. Itu yang paling dicari. Ada gado-gado. Terus katong punya berbagai jenis.
0: Iya, ikan bakar makanan, ada
1: lalapan, ada ikan bakar. Terus juga ada berbagai jenis kue-kue yang tadi Bapak pecat standar di Rp2.000.
0: Iya.
1: Terus juga ada berbagai jenis minuman kekinian, cocomelon misalnya ada di situ, dan banyak minuman lainnya. Tapi juga ada jajanan-jajanan kayak kroket. Kroket pisang, terus juga ada pentolan bakso.
0: Okay.
1: Jadi banyak menu-menu yang tersedia di Sunday Market hari Minggu besok. Jadi untuk itu menu-menu yang tersedia hari Minggu besok itu. Ya? Ada kue-kue juga.
0: Oke, yang paling diminati sejauh ini, yang paling kalau misalnya pas dibuka, yang larisnya paling cepat apa?
1: Boleh semua di-spill. CV ini.
0: Semua ya?
1: Semua. Jadi puji Tuhan setiap kali Sunday Market buka dan tutup, itu pasti jualnya laku. Dan selesai semua.
0: Keren,
1: laris
0: keren.
1: Manis semua. Ada nasi kuning juga di sana.
0: Oh iya. Yeah.
1: Minggu ini ada nasi pulut unti, nasi pulut srikaya, ada... nasi kelapa juga, jadi banyak. Dan kalau mau dibilang mana yang paling laku, semuanya sih,
0: semua, laku.
1: Semua pasti akan laris manis.
0: Oke, benar-benar ya. Jadi kalau misalnya tipe orang Ambon yang mau sarapannya nasi, ada, tadi udah di-spill. Kalau mau yang kue-kue aja, ada juga.
1: Ada
0: ya.
1: Es pisang hijau juga.
0: Es pisang hijau.
1: Ada es pisang hijau juga minggu
0: luar biasa, oke.
2: Jam berapa mulainya?
0: Iya.
1: Oh, kita mulainya jam 7 pagi sampai jam 12 siang.
0: Oke, jam 7 udah ready.
2: Sudah selesai.
0: Oke.
2: Sudah selesai, maksudnya makanan sudah laku semua.
0: Oh iya, Pak Icat ya. Tadi tapi sempat kepikiran juga nih Pak Icat, kalau misalnya pernah kan aku ke gereja, mau ke gereja sore, terus pengen ngemil. Tapi pas keluar ternyata sore udah tutup. Gak ada kepikiran sampai sore atau gimana nih?
1: Aduh.
0: Gimana nih?
1: Memancing ini.
0: Soalnya sebenarnya sore kita juga pengen ya. Pernah aku mau keluar nih, siang misalnya siang panas, kayaknya es cocomelon enak ya, atau misalnya es apa yang enak di sana siang-siang, ikan bakar enak, karena ikan bakar di sana 20.000 udah worth it banget loh. Sorry aku spill salah satunya ya. Tiap minggu aku ikan bakar di sana, ukurannya worth it, terus bumbunya tuh
1: medok.
0: Gak pelit bumbu ya, orang pun bilang iya.
2: Pedasnya
0: enak, sadap orang pun bilang ya kan. Kemudian juga untuk packagingnya juga keren, simple tapi mudah dibawa kemana aja. Jadi kalau misalnya dimakan untuk siang juga worth it, teman berdua. Tapi sayangnya jam 12 udah tutup, udah habis. Gimana nih Pak Icat? Mungkin ada goals ke depan, sore bisa lah ya. Atau
2: jadi,
0: gimana?
2: Jadi memang kalau teman-teman tahu bahwasanya kan memang kita juga ada dampingan ya.
0: Iya. Oh ya.
2: Ada di pelataran halaman.
0: Oh ya. Oke.
2: Mereka yang menyediakan minuman kopi.
0: Kopi, oke.
2: Kopi dan lain-lain itu yang panas, sangat tinggi juga boleh.
0: Oke.
2: Dan memang juga ada 200 step dan lain ya.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi itu yang itu tuh bagus juga. Mungkin kita akan pikirkan. Karena ini kayaknya saya kalau lirik ini, ide-ide
1: ini. Iya kan? Jadi memang. Pikiran ini tuh sudah beta sampai tuh sekretaris ranting mestinya pikirkan.
0: Yeah.
1: Bagaimana misalnya kalau pagi itu terbuka untuk umum,
0: yeah,
1: untuk jemaat,
0: yeah,
1: sorenya sampai malam tuh khusus untuk ranting. Jadi katong
0: gebrakan,
1: katong punya anak-anak ranting untuk ayo buat usaha nih, jualan.
0: Yeah,
1: nih. Itu yang sudah beta sampai tuh sekretaris ranting mestinya itu pikirkan. Cuman memang itulah masih ada beberapa kendala.
0: Iya.
1: Terima kasih Vini.
0: Iya,
1: terima
0: mungkin kasih. Menjadi sebuah masukan. Jadi, ya.
1: Mohon
0: iya.
1: doanya semoga apa yang sudah Katong pikirkan ini bisa terlaksana.
0: Iya, karena FYI teman Pro 2, potensi-potensi ranting yang ada di ranting 4 ya, bukan cuman mereka pintar bajual, Ramon bilang ya, tapi talent-talent muda di sana juga banyak. Siapa tahu kalau misalnya mereka bisa berkembang menjadi UMKM-UMKM atau event UMKM yang lebih besar lagi ya. Siapa Amin. Tahu live music, kebetulan ada kadisnya di sini selaku bagian dari pemerintah ya, yang bisa membackup. Siapa tahu ya Pak Icat ya, mungkin kalau malam ada panggung-panggung ya, ya siapa tahu goes-goes ke depannya, kita nggak tahu ya.
2: Jadi memang kita harus mencoba.
0: Iya, iya, baik.
2: Karena kreativitas itu menentukan menghasilkan keunikan.
0: Iya, benar.

0: sejalan dengan dunia anak-anak hari ini.
1: Iya. Yeah.
0: Anak-anak zaman sekarang.
1: Iya. Yeah.
0: Generasi Z sama generasi Alpha ya.
1: Alpha. Iya. Yeah.
0: Itu mungkin kita bakalan tadi dengan bentuk-bentuk yang kekini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan itu mungkin juga bisa ya sebagai orang bilang pemicu, pemantik daripada anak-anak mulai pilihannya adalah bahwasanya menjadi entrepreneur itu.
1: Iya. Yeah. Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Jadi bukan menganulir yang namanya kita punya kemampuan secara akademik.
1: Iya, benar.
0: Tapi dunia hari ini kan mengajar itu.
1: Iya, benar.
0: Karena ini mungkin sekarang juga orang-orang ekonomi juga tidak perlu tentu bisa bekerja sesuai dengan yang keinginan.
1: Benar.
0: Dia balik stay juga tempat lain.
1: Iya.
0: Kan?
1: Iya. Iya. Yeah.
0: Saya sampaikan bahwa mereka hari ini sebenarnya cari uang itu tidak susah.
1: Iya, yeah, benar.
0: Cuma kita tidak tahu caranya saja.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, caranya itu yang kita belajar supaya kita tahu lalu kita bisa dapat hasil itu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, hari ini kalau teman-teman anak muda hari ini mau belajar mengembangkan kapasitas diri, saya rasa tidak menutup kemungkinan mereka bisa kerja remote.
1: Iya, yeah, benar.
0: Ya kan, kerja di Indonesia tapi gaji di luar.
1: Iya, yeah, benar.

0: apa-apa.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa. Ini ada yang masuk juga, boleh aku baca dulu? Izin Pak Icar, Kak Alen.
1: Aduh,
0: ini
1: apa
0: ada yang...
1: nih?
0: Kenapa? Kenapa Kak?
1: Apa nih?
0: Oh, aman. Ini aman. Ini aman kok, aman. Ini ada yang masuk juga, katanya ini sejenis pendapat lah ya, dari salah satu teman Pro 2, katanya, "Halo Kakak-kakak, aku Anggra ini di Lili Boy. Selamat siang buat teman-teman
1: ya.
0: Aries ya. Aku sering iya, luar biasa. Aku sering melewati gereja Silo ketika hari Minggu dan sempat singgah juga. Salah satu menu yang paling aku sukai adalah kue-kue di sana dan juga ikan bakar. Harganya sangat worth it. Kalau bisa pertahanin ya Kakak-kakak."
1: Iya.
0: Karena ini juga menjadi salah satu wadah juga buat UMKM-UMKM bertumbuh. Semangat teman-teman Aries, katanya.
1: Terima kasih.
0: Okay. Kemudian yang kedua ada masuk lagi.
1: Apa tuh? Jadi memang katumpul ikan bakar tuh sangat laris manis
0: it, ya.
1: Iya,
0: benar-benar kalian. Ini ada lagi yang masuk ya, dari Kak Brian. Halo aku Brian, aku juga ingin bertanya, kira-kira untuk mendapatkan informasi menu tiap minggu ya dari Aries, adakah ada akun media sosial yang dapat dijangkau? Karena sempat lewat juga lihat kalau misalnya ada kegiatan di depan silo, tapi mau kesana bingung ada kegiatan apa dan jual apa aja. Jadi kalau boleh spill dong, mungkin ada media sosial yang dapat diakses untuk bisa menjangkau menu-menu apa saja. Karena jujur setiap hari Minggu susah untuk cari makanan siap saji.
1: Oke, okay, terima kasih Brian. Okay. Ya, terima kasih Brian sudah boleh bertanya. Jadi Katem punya akun media sosial itu namanya Aries Silo.
0: Okay.
1: Angkatan Muda Ranting 4 Silo.
0: Aries
1: Silo.
0: Oke.
1: Oke. Jadi ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada TikToknya.
0: Oke.
1: Okay. Beberapa kali FYP lo TikToknya kita.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau nanti follow aja ya. Dan Sabtu malam ini flyernya naik. Jadi tahu nih.
0: Oke. Setiap Sabtu malam naik ya.
1: Iya. Sabtu malam flyer naik supaya tahu Minggu besok mobilnya apa di Sunday Market.
0: Oke, keren. Oke, yang paling terakhir nih aku mau tanya buat Pak Icat dan juga Kak Alen ya. Kira-kira apa sih harapan yang ingin dicapai ke depan untuk perkembangan Sunday Market, mungkin juga perkembangan soal program-program daripada Ranting 4, dan juga apa yang ingin disampaikan kepada anak muda agar bisa lebih berani untuk berkarya dan mendukung UMKM lokal lebih maju. Aku ke Pak Icat dulu deh.
1: Oke.
2: Yang saya mau

0: misalnya tidak ada peningkatan sama sekali, kita langsung mudah selesai. Padahal sebenarnya itu harus diteruskan. Nanti tinggal proses belajar bagaimana caranya kita bisa jadi mengembangkan personal brandingnya. Bagaimana sih kita meningkatkan promosinya, itu kan bagian daripada proses persiapan pasar. Karena seperti itu. Jadi intinya teman-teman muda, kalau mau bikin sesuatu, ayo mulai gitu, jangan tunda-tunda.
1: Benar.
0: Kita nggak bakal tahu dia punya lemah dan titik berhasil dan tidaknya itu dari mana.

0: Yang penting jangan takut dulu ya Pak Icat ya. Oke, maju dulu orang Ambon bilang. Oke, terbaik. Kak Alens, dipersilakan.
1: Kalau dari Beta, pertama jujur Sunday Market ini dia tantangan besar untuk ranting. Yeah. Ini program baru yang kata ranting buat dan butuh takut sekali, takut ini tidak berhasil jujur. Yeah. Karena mungkin ini yang pertama di cabang Silo yang katong lakukan di ranting ya tingkat okay. ranting. Jadi memang tantangan sekali, tapi ketika Sunday Market ini dia berjalan dan katong melihat bahwa oh ini berhasil, antusiasnya luas, okay. besar gitu. Dukungan juga banyak. Pada akhirnya katong berharap bahwa Sunday Market ini bisa menjangkau lebih luas lagi UMKM yang ada. Yeah. Bukan cuma di ranting 4, bukan cuma di jemaat Silo, tapi dia bisa menjangkau lebih luas lagi dan menjadi ruang untuk anak-anak muda itu berkreasi. Makanya tadi Pak Pecat bilang, jangan takut untuk memulai. Ranting 4 pun juga takut untuk memulai Sunday Market ini awalnya. Tapi ketika sudah berjalan, katong tahu bahwa kalau katong seng coba, maka katong akan tahu ini berhasil yeah. atau tidak. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, teman-teman ranting, dimanapun itu, yang ingin memulai sesuatu, ayo mulai. Gagal pun seng masalah ya Pak Pecat ya. Yang penting katong sudah tahu cara kerjanya, prosesnya seperti apa, sehingga ketika katong bangkit dan memulai lagi, katong seng takut untuk gagal. Karena katong tahu cara kerjanya.
2: Sebenarnya kegagalan itu kan secara krisis kalau kita kenal itu kan sebuah keberhasilan diperkutukan.
1: Iya.
2: Ya. Tapi kalau mulai saya lihat kegagalan itu sebenarnya bentuk daripada namanya sebenarnya tidak ada namanya kegagalan. Kita aja memframe itu sebagai kegagalan. Bagi kita itu cuma proses saja. Proses di mana kita melihat ada kekurangan di situ. Ketika kekurangan itu terlihat, kita harus cari solusi untuk bisa menyelesaikan kekurangan itu. Ya kan? Tadi kan awalnya mungkin ini mulai tanya.
1: Yeah.
2: Dari kegiatan Anda mati ini, Anda dapat profit apa sih profitnya buat ranting? Belum tanya.
1: Iya.
2: Ya kan? Mungkin kita ranting dijawab lah. Dibandingkan dibandingkan futsal, Anda market kasih profit apa?
0: Tapi mungkin kan? Boleh Kak Alen jujur
2: gitu.
0: Oke
1: okay. Apa aja nih pastinya katong dapat keuntungan toh ini
0: yeah.
1: karena memang daripada capek-capek harus share orang untuk mari ambil betul pembasar tuh basarin basarin tiap minggu puji Tuhan ada keuntungan yang ranting dapat
2: minimal
1: standarnya ya
2: rata-rata
1: ya 200.000 ke atas lah.
0: Itu lumayan tiap minggu.
1: Iya, 200 sampai 300.000.
0: Untung ranting, kaya ranting.
1: Jadi memang salah satu gebrakan supaya jangan katong pusing-pusing cari dana yang lebih besar, ya, besar benar, lagi benar, tiap benar. Minggu. Cuma memang tantangannya itu, katong mesti bangun subuh. Bangun subuh, angkat tenda, resiko. Pasang tenda, itu resiko memang.
0: Iya,
1: apalagi kadang cuaca kan hujan.
0: Iya, benar.
1: Aduh, tantangan memang apalagi ditabrakan dengan futsal yang satu bulan ini. Betapa capeknya Vini bisa membayangkan betapa anak-anak ranting
0: iya.
1: dari siang sampai malam itu futsal, subuh pagi harus bangun Sunday Market. Itu betapa lelahnya, tapi ya ini pelayanan dan ini ruang untuk katong berkreasi, berinovasi, jadi semangat bisa.
2: Sebab kalau saya sangat sependapat bahwasanya proses itu tidak bisa menikmati.
1: Ya.
2: Dan mereka harus berproses. Jatuh bangun mereka harus mereka rasakan supaya tahu bagaimana nantinya hasilnya itu bisa dinikmati, benar-benar disyukuri benar gitu. Jadi memang benar. Ini sebenarnya tadi ngomong itu bukan cuma juga karena profit yang mau diterima ya,
1: tidak
2: juga sebenarnya. Itu kan fluktuatif bisa naik turun naik turun.
1: Iya.
2: Yang kita bikin ini saja, buat ini saja itu ada profitnya gitu, ada untungnya. Yuk bayangin aja, kita cuma memfasilitasi loh. Tapi memang harus begitu. Sekarang dunia sekarang itu begitu. Ide itu mahal, coy.
0: Iya.
2: Ide itu bukan jangan dibilang kata harus bagaimana, enggak. Tapi dengan adanya ide itu maka kita bisa mengeksekusi beberapa hal, banyak hal. Dan nah, itu Vin. Jadi memang Sunday Market itu harapannya ini juga mewabah. Bagi kami ini mewabah. Ya, mewabah bagi angkatan-angkatan muda di Jakarta Maluku yang lain.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Berarti yang paling penting juga adalah kerja buat Tuhan selalu manis ya kan.
1: Amin.
0: Semoga teman-teman yang ada di Aries juga bisa tetap menjadi berkat untuk banyak orang ya. Aku juga doakan semoga semakin sukses lagi, semakin meluas lagi ya. Dan semakin ramai lagi pastinya. Dan sukses juga buat futsalnya nanti. Dan untuk program-program yang lain, gimana kalian pertama kali jadi narasumber ketika biasa jadi host podcast?
1: Jadi memang spill sedikit, Radio 4 juga punya podcast. Walaupun memang bulan ini belum jalan, tapi Beta tuh biasa jadi host bersama Kepes Ranting, Usiria. Tapi tiba-tiba Beta diundang jadi narasumber ini, aduh. Dari tangga-tangga turun sampai mau Beta tinggal, Mbak Pecat, Ria, bagaimana nih? Beta sih tahu mau jawab apa, Beta jatuh tak pukul. Iya. Tapi ya, amanlah.
0: Ternyata kesempatan ini ya, bisa. Luar biasa. Oke, so terima kasih banyak buat
1: terima kasih, Pecat. Terima kasih dari Ambon Pro 2.
0: Terima kasih kembali, luar biasa, salam hormat. Iya, pastinya. Dan terima kasih juga buat kalian. Salam untuk teman-teman Ranting ya. Iya. Para pembina, kemudian teman-teman Ranting, semoga kalau bisa next ada lagi ya, Pecat ya. Iya. Anggota siap. Ranting yang bisa, mungkin bisa, sekretarisnya bisa. Yang dari tadi rekam ya, mungkin bisa minggu depan.
1: Bisa. Atau kita punya pembina lain juga.
0: Boleh, itu luar biasa.
1: Semua pembina Ranting 4, ready. Sangat support Ranting 4.
0: Luar biasa. Biasa. Oke, salam buat mereka, salam sehat dan salam hormat buat mereka. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah bergabung bersama kita, baik di YouTube kita atau di mana saja kalian berada. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa setiap hari Minggu di Sunday Market jam 7 sampai jam 12 siang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kalian, Pak Ica.
1: Sampai jumpa, terima kasih.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.
2: Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

一个了。哈，男子说回来，嗨呀，那公公吧，越来越，哎，那边没有啊。

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vina di sini, dan tidak terasa udah jam 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, informasi seputar dunia olahraga bakal aku hadirkan buat kamu. Mengingat kita udah mendekati Piala Dunia tahun 2026 ya. Gimana atribut kamu, udah lengkap atau jangan-jangan kamu langsung terbang lagi ke tiga negara buat nyaksikan tim favorit kamu? Seru kali ya. Tapi kamu tim nobar atau nonton langsung di studio sih?
1: Hah,

VGN-nya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

teman-teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demam Piala Dunia 2026 kini tengah melanda pecinta sepak bola di seluruh penjuru jagat ya. Di mana Federasi Sepak Bola Internasional secara resmi merilis data terkait antusiasme suporter di mana jumlah pendukung dan pembeli tiket pertandingan terbanyak sejauh ini didominasi oleh warga dari tiga negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Sementara itu, untuk negara di luar status tuan rumah, lonjakan pendukung terbesar datang dari daratan Eropa dan Amerika Latin, ya, di mana supporter dari Jerman, Inggris, dan Spanyol tercatat menjadi yang paling mendominasi dari zona Eropa. Dan pastinya Piala Dunia 2026 mencetak sejarah baru dengan keikutsertaan 48 tim kontestan. Skala turnamen lebih besar ini juga berbanding lurus dengan minat penonton, di mana FIFA mencatat total permintaan tiket global telah menembus angka ratusan juta pendaftar dari 211 negara anggota.

0: 动了。
1: 哈，老子说回来，嗨呀，不，那过不吧，越过来越，哎，那不，

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

02. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Huh? Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Teman Perdua Yayasan Insan Cerdas Sejahtera terus berkomitmen di jalan juang kemanusiaan melalui program distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah yang menjangkau wilayah berbagai wilayah di Indonesia Timur. Hingga 28 Mei 2026, sebanyak 75 ekor sapi kurban telah disalurkan kepada masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Maluku yang mendapat kuota terbanyak ya. Dan program tersebut juga menjadi bagian dari konsistensi pengabdian sosial untuk Yayasan Indah yang telah berlangsung hampir dua dekade sejak berdiri dan aktif menjalankan kegiatan kemanusiaan pada tahun 2007. Dan dalam perjalanan organisasinya, Yayasan Indah dikenal sebagai salah satu lembaga sosial yang secara berkelanjutan juga menghadirkan program pemberdayaan masyarakat, bantuan kemanusiaan, serta kegiatan sosial keagamaan di berbagai daerah, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Dan Ketua Yayasan Indah Pusat juga mengatakan bahwa distribusi hewan kurban tahun ini difokuskan untuk menjangkau masyarakat di kampung-kampung dan desa yang membutuhkan perhatian sosial, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap program bantuan.

皮的了。哈，那就走回来。嗨呀，拜拜，那公公拜，我还是哎，那拜拜拜。

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Kita tahu ale pun maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
5: Pakai ditanya. Rugi.

0: ルール FM。
1: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman Pro 2, Tion Ugro kembali hadir ya buat nemenin kamu di sore hari ini. Dan sekarang kita akan masuk di Pro 2 Hits List mancanegara, top 20 ya, chart top 20 internasional. Di posisi ke-20 Teman Pro 2 ada lagunya Drake dengan Janis Estefu.

Dan tema pro 2 di bawah sisi 19 akan diisi oleh new entry kita, ada Hit the Wall by Grace Abrams. Terus nanti di posisi ke 18 maksudnya, ada dengan Dance No More dari Harry Style.

Nomor 2 di posisi selanjutnya ya, ada teman pro 2 di posisi selanjutnya ada Man Bring Your Love ya, dari Madonna featuring dengan Sabrina Carpenter. Teman, ini juga salah satu single baru juga ya, yang sayang sekali minggu lalu di posisi ke-18, tapi minggu ini naik di posisi ke-17.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akan. Lebih baik kalian tunggu ini sah, film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosef bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton Akang ini tuh, Akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, saya ini selalu labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Tahun Pro 2, lagu Kehlani dengan Folded ini ada di urutan ke-9 ya. Dan masih sama kayak minggu lalu juga di urutan ke-9. Dan nanti selanjutnya akan ada lagu dari Alex Warren dengan End of Fine Place to Die. Ini juga naik sangat-sangat drastis dari posisi ke-16 menjadi posisi ke-8 teman. Terus disusul di posisi ke-7 untuk minggu ini ada lagunya Blackpink dengan Go ya. Dan yang minggu lalu ada di posisi ke-3, minggu ini harus turun di posisi ke-7 teman Pro 2.

Mangro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

sekjennya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: I can't move on, live on. You stay shit on my bed. I'm taking it all.
1: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, sebenarnya masih ada 2 lagu lagi untuk top chart kita ya, top 20 chart kita. Ada lagunya Taylor Swift sama Olivia Rodrigo yang menempati posisi paling atas. Habis ini nanti aku bakal putarin teman. Dan jangan lupa ya buat kamu hari ini tetap bersemangat ya. Meskipun cuaca di luar nih mendung-mendung, tapi mendung belum tentu hujan. Asik. Sama juga yang chattingan belum tentu sayang ya. Dan teman, pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM karena nanti aku bakal menghadirkan hiburan dan juga informasi yang terupdate tentu saja buat kamu. Tetap stay tune di sini barengan aku

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Teman Pro 2, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 yang beragama muslim, dan semoga ibadah sholat maghribnya dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus diterima juga sebagai bentuk amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
2: Beta tahu alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
2: Yoi, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh, hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho, teman Pro 2 informasi pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi pergerakan siklon tropis Jakmi di Laut Filipina Utara. Fenomena ini mengingatkan potensi pembentukan awan hujan di Indonesia.

Informasi kedua, Tumampro 2 dalam rangka menyongsong Hari Lingkungan Hidup Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih di Pantai Hiti Halahala pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata dari kepedulian Rutan Ambon terhadap pelestarian lingkungan hidup upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir.

0: informasi ketika itu memperoleh dua warga Kecamatan Hualmual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku menjadi korban pembacokan dalam insiden yang terjadi pada hari Jumat 29 Mei 2026. Saat ini 4 orang terduga pelaku telah diamankan oleh Polres SBB. Kasus ini pun juga masih dalam penyelidikan dan juga pengembangan oleh unit Reskrim Polres setempat. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 19, sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.
1: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman. Dan seneng banget hari ini aku kembali dinas malam. Yeay. Setelah sekian lama, teman Pro 2, aku nemenin kamu malam-malam ya. Hari ini bakalan jadi hari yang spesial karena aku bakalan nemenin kamu. Dan untuk itu, teman Pro 2, sebenarnya di malam hari ini kita di jam ini juga 19 sampai nanti jam 20 kita ada di ruang obrolan komunitas. Tapi karena tidak ada narasumber yang hadir pada hari ini, jadi kita akan ngobrolin aja terkait dengan komunitas. Cuman kita ngomong sendiri ya. Maksudnya kita akan mereferensi beberapa informasi yang kita dapat gitu. Dan oh ya teman Pro 2, aku juga mungkin nanti juga akan nge-spill informasi-informasi lainnya, enggak cuman dari komunitas aja ya. Cuman ya begitulah ya teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi. Kita dengerin dulu bareng-bareng lagunya Taylor Swift yang satu ini ya.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Malam Rodua, kalian masih bersama Tio Nugroho di malam hari ini ya, di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan kalau kita ngomongin soal komunitas, pasti salah satu field of community yang juga lumayan happening juga akhir-akhir ini, yaitu adalah komunitas pecinta lingkungan, di mana komunitas ini tuh adalah langkah keren yang buat berkontribusi pada bumi ya, menurutku ya. Karena terutama juga tren gaya hidup berkelanjutan ini makin meningkat di zaman sekarang ya. Di Indonesia sendiri ada berbagai tipe komunitas yang bisa diikuti ya, buat kamu. Yang pertama, komunitas pengelolaan sampah, Zero Waste. Zero Waste ini itu dia itu prinsipnya itu fokus pada edukasi hidup tanpa sampah dan kampanye tukar baju gitu. Terus ada Kebun Kumara, Taman Pro 2. Jadi Kebun Kumara ini tuh fokus pada edukasi berkebun di lahan yang sempit dan juga pengolahan kompos rumah tangga. Ini juga penting banget sih ya buat mengurangi sampah, sampah organik juga. Terus yang selanjutnya juga ada Trash Hero Indonesia yang tersebar di banyak daerah ya. Biasanya juga fokus pada aksi nyata beach clean up atau bersih-bersih lingkungan lainnya. Terus selain itu, Teman Pro 2, ada juga mungkin di Maluku sendiri ada namanya komunitas Divers Clean Action atau DCA. Nah, DCA ini itu fokus pada isu sampah laut dan juga kegiatan scuba diving sambil bersih-bersih bawah laut, Teman Pro 2. Terus ada juga Pandawara Group, ini juga hampir sama ya, kita semua tahu kalau misalkan this is one of the famous movement yang ngebahas soal lingkungan. Kelompok anak muda yang viral dengan aksi nyata membersihkan sungai, pantai yang tercemar. Terus ada juga Ekonusa, Teman Pro 2. Jadi Ekonusa ini tuh mengangkat isu tentang kedaulatan sumber daya alam dan juga perlindungan hutan laut di wilayah Indonesia Timur. Nah, Teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi dengan bahasan lainnya terkait dengan komunitas tentu saja. Nanti tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan

Bibir yang telah dicuri by JKT48 teman pro 2, special request dari teman-teman yang sudah bergabung di kolom live chat yang ada di TikTok ya teman. Dan kalian juga boleh langsung aja yang mau, kita sedang live di TikToknya pro 2 dari Ambon. Silahkan aja kalau misalnya kalian mau request bisa langsung tulis di sana ya, atau kalian juga boleh di WhatsApp kita di 0813-5624-5884 ya teman pro 2. Terus habis ini nanti bakalan ada One Heart by Celine Dion special request dari Kakak Johan. Habis itu juga akan ada Bukan Cinta Biasa by Afgan ya teman pro 2. So tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM teman.

0: Pon Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.
1: Nah, Pro 2, kalian masih dengerin 98,4 Pro 2 RRI Ambon, dan kalian juga masih ditemenin sama Tio Nugroho malam hari ini ya, di malam minggu yang sangat-sangat spesial ini. Tadi udah ada lagunya Line Without a Hook ya, spesial buat kamu yang sekarang sedang mungkin melakukan aktivitas dengan orang-orang terkasih ya di malam minggu ini. Dan teman Pro 2 tadi juga udah ada yang masuk requestan dari teman kita yang sudah join di live nya Pro 2 RRI Ambon. Tentu saja dia request lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah ya. Terus juga ada yang request God's Menu dari Stray Kids. Oke, siap, langsung diputar ya habis ini ya. Tapi sebelum itu teman, aku bakal ngelanjutin tadi ya terkait dengan community yang sudah kita bahas sedikit. Selain ada komunitas ya, beberapa yang sudah kita spill tadi, yang keempat ini mungkin komunitas yang bisa dibilang tuh lebih ke lokal gitu ya. Karena kenapa? Adanya di daerah masing-masing. Kayak contohnya bank sampah lokal. Biasanya setiap RT atau RW atau kelompok ibu-ibu PKK itu ada komunitas yang mengelola si sampah lokal ini itu gitu. Terus juga ada lagi komunitas pendaki gunung. Biasanya memang pendaki gunung ini tuh relate juga sama lingkungan. So banyak juga yang memiliki divisi untuk konservasi hutan dan juga pembersihan jalur pendakian gitu. Nah, kalau menurut kamu nih teman Pro 2, kamu gimana? Apakah kalian juga salah satu orang yang gemar berkomunitas, khususnya di komunitas lingkungan ini, atau bagaimana? Nanti boleh dong sharing-sharing ya habis ini ya. Tetap stay tune aja. Aku langsung play lagunya yang sudah di request tadi, spesial buat

About You nomor 2 by The 1975 Social Request dari Kakak Langs ya, yang sudah bergabung di TikTok Live. Dan teman pro 2, kalian juga masih ditemani sama Tio Nugroho malam hari ini. Di cerita penutup hari kali ini aku bakal nge-spill ini mungkin akan menjadi fenomena yang sangat cantik sekali yang akan terjadi besok ya. Jadi ada fenomena langka yaitu Blue Moon yang diperkirakan akan kembali menghiasi langit pada bulan Mei 2026. Peristiwa ini menarik perhatian karena hanya terjadi sekali dalam 2 hingga 3 tahun. Nah, Blue Moon ini teman pro 2 itu sebutan untuk bulan purnama kedua yang terjadi pada bulan satu bulan kalender gitu. Setelah purnama pertama muncul di awal Mei, purnama kedua itu di akhir bulan, dan itulah yang disebut dengan Blue Moon. Meski namanya bulan biru ya, tapi bulan ini biasanya tidak tampak seperti warna biru gitu. Jadi memang namanya Blue Moon tapi warnanya gak biru. Ada yang lewat tadi ya teman berdua. Oke, dan pokoknya besok pasti langitnya bakal cerah sekali. Semoga langit Ambon juga secerah itu, so kita bisa lihat fenomena Blue Moon ini ya. Dan teman berdua, ini udah ada yang masuk lagi requestnya dari, namanya susah banget ya, Maybe I Love You dari Tokyo Beats. Oke, kita coba cari dulu ya, Maybe I Love You dari Tokyo Beats. Dan teman berdua, aku juga kepo nih ya, kegiatan malam minggu kalian apa? Coba dong kalian boleh di-spill kegiatan malam minggu kalian, Maybe I Love You. Karena biasanya malam minggu itu kan identik dengan jalan sama pacar atau jalan sama siapapun itu atau sama teman-teman ya. Karena ditambah juga cuaca Ambon hari ini kayaknya cerah sekali. Tokyo Beach, Maybe I Love You. Oke, ini dia. Langsung aja ya, aku masih tunggu cerita kalian di cerita penutup hari malam hari ini. Yang pasti tetap stay tune terus aja karena aku nanti bakal temenin kamu sampai malam. Ini dia Tokyo Beats dengan Maybe.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman. Dan kebetulan banget nih ada teman kita yang sedang bergabung di kolom live chat di live-nya Pro 2 ya. Dan buat namanya Cia. Sorry kalau misalkan aku sebut nama kamu, tapi menurutku semua orang harus tahu cerita kamu. Dan aku mau bilang ke Cia, semoga tetap semangat karena baru aja ditinggal sama pacarnya ya, yang katanya minggu depan dia bakal melangsungkan pernikahan. Ditinggalnya bukan ditinggal pergi sama wanita lain, tapi ditinggal untuk kembali ke pangkuan sang pencipta. Dan menurutku itu sangat-sangat sedih, tapi juga kita harus mengambil sisi baiknya karena dia sudah menyudahi peperangannya di dunia ini. Jadi buat Cia, tetap semangat, life must go on. Dan as your request, aku bakal play lagunya Ari Lesmana dengan sesi potret. Semoga bisa menemani malam hari kamu yang penuh dengan duka ini, tapi semoga kamu segera untuk bangkit lagi.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Aku mau beli kue ya buat acara nanti.
2: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
1: Tapi harga teman bisa dong.
2: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
3: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
1: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
2: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
3: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

0: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman berdua, kalian masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman. Dan kalian juga masih bersama Tio Nugroho malam hari ini. Well, teman berdua, malam hari ini seru banget karena aku bisa nemenin kamu lagi ya, again. Kayaknya aku udah kesekian kali ngomong ini, tapi ya, yeah, but it's okay. This is why I'm feeling so glad. So you have to know that I am so glad, teman berdua, to having you this night. Dan untuk itu aku bakal ngasih informasi ini ya. Jadi ada momen, sebuah momen di mana Naikila ini itu ganti konsep lapangan padel di Jakarta jadi panggung konser, teman. Wow, seru ya, seru. Oke, jadi padel itu sekarang bukan cuman sembarang olahraga kayak kemarin ya. Ada sebuah lapangan padel di Jakarta yang disulap menjadi tempat konser. Deretan performance dari James C. Naikila dan juga DJ Patricia sama backline hingga DJ Yasmin itu ikut meramaikan acara ini. Dan tentunya semua performance itu ya, teman berdua, disediain setelah mereka selesai community turnamen gitu. Well, event kemarin itu emang bikin dibikin untuk nandain launchingnya mereka ya, bukan cuma lapangan tapi juga tempat padel, tapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan, mulai dari cold plunge dengan ambience yang sangat apik gitu. Oke. Well teman, untuk satu jam ke depan kita bakalan ngebahas terkait dengan informasi dan juga music. So, pokoknya tetap stay tune terus aja di Prodo FM, teman terbaik.

0: teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.
1: Teman Pro 2, kami masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan di MLC Lokal kali ini, teman, aku bakalan nge-spill salah satu ya penyanyi favorit aku yang bakalan comeback nih. Wih, seru banget. Ada siapa lagi kalau bukan Ariana Grande comeback lewat Hate That I Made You Love Me. Okay. Nah, jadi Ariana Grande ini akhirnya resmi comeback dengan Pro 2 setelah lebih dari 2 tahun sejak album Eternal Sunshine-nya. Dan Ariana ini baru aja merilis teaser untuk upcoming single terbarunya berjudul Hate That I Made You Love Me. Wow. Terus teman, yang bakalan dijadwalkan rilis Jumat ini ya. Selain itu juga MV tersebut juga akan tayang perdana Jumat kemarin dong ya berarti ya. Oh, MV-nya bakalan tayang 1 Juni pukul 8 pagi ya waktu setempat ya tentu saja. Dan menariknya teman Pro 2, aktor Justin Long ini dikonfirmasi menjadi bintang dalam MV terbaru dari Ariana Grande ini. Oke. Nanti kita lihat saja ya. Kayaknya sekarang udah rilis deh ya. Apa kita mau dengerin aja? Boleh sih ya, tapi kayaknya habis ini deh ya. So, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

teman produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: timbang, timbang. Maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Parti.
0: Dan Jenuel, betul minum makan, Jue.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan, Kak Riki. Top game tuh, tapi buang sampah sana.

0: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan masih di informasi ya. Malam hari ini aku bakal ngasih satu lagi informasi, yaitu ada seekor kucing hitam namanya itu Esme. Ini viral teman Pro 2. Jadi dia itu sering bawa pulang barang milik tetangga di Beaverton, Amerika Serikat ya. Dan hasil buruannya yang beragam ini itu mulai dari sarung tangan, masker, ikat pinggang, bahkan hingga pelindung lutut untuk dikembalikan untuk mengembalikan barang-barang tersebut ya. Jadi pemiliknya namanya pemilik dari si Esme ini itu langsung memasang papan bertuliskan "My cat is a thief" ya, yang dan juga menggantungkan semua temuan Esme di halaman rumah. Dan kisah ini ramai dibicarakan pada tahun 2021 teman Pro 2, dan juga menghibur banyak warga di sekitar. Lucu ya. Jadi kucingnya dia itu pencuri gitu. Terus si pemiliknya pengen ngembaliin barang-barang curian dari kucingnya itu. Ya mungkin itu sebagai ungkapan terima kasih si kucing ya ke pemiliknya, ke majikannya, karena sudah di take care selama hidupnya. Tapi teman, kalau misalkan kayak gini menurutku unik sekali. Dan aku pikir ya lucu bener sih, lucu bener. Oke, nanti aku bakal balik lagi. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Kalian masih dengerin Pro 2 RRI Ambon, teman. Dan kita masih ada di jaga malam, jangan galau malam-malam ya, sampai mungkin nanti jam 12. Tapi nanti jam 11 sampai jam 12 kita bakalan ada Just Music. So, teman, nanti aku tidak akan berbicara. Dan kalau misalkan teman Pro 2, mungkin beberapa waktu ini banyak berita buruk gitu ya yang muncul di timeline kamu, tapi ternyata ada berita baik ya dari beberapa penjuru dunia yang mungkin belum banyak diketahui sama kalian. Yang pertama itu kita langsung ke datang dari negara tetangga kita yaitu Singapura ya, yang mana Singapura ini tuh memberikan tunjangan hingga 76 juta rupiah untuk warga berpenghasilan rendah yang menganggur. Wow ya. Aduh, luar biasa ya, atau sekitar 6.000 Singapura dolar ya, selama periode 6 bulan katanya. Dan program ini itu program bagi warganya yang mengalami PHK. Terus kalau itu dari Singapura, dari Macau ya, Macau, jadi Brazil ya, dari Brazil, Macau Merah. Makau merah akhirnya kembali terlihat di habitatnya setelah puluhan tahun menghilang, teman Pro 2. Jadi setelah puluhan tahun menghilang, makau merah ini kembali terlihat di hutan Atlantik Brazil dan menjadi simbol harapan bagi alam serta spesies yang terancam punah. Terus the next one ada Angelina Jolie, teman Pro 2. Jadi Angelina Jolie ini memberikan 60.000 arch tanah di Kamboja dan mengubahnya menjadi kawasan konservasi untuk melindungi satwa. Wow, sangat mulia sekali ya. Jadi 60.000 arch itu berapa ya, kurang lebih mungkin sekian hektar gitu kali ya, untuk dipakai sebagai lokasi untuk melindungi satwa dari perburuan. Wih, luar biasa ya, sangat mulia sekali ya Angelina Jolie ini ya. Terus kita bergeser ke Finlandia, teman Pro 2 ya. Ada Finlandia sama satu lagi Korea Selatan, tapi kayaknya kita hold dulu. Nanti aku bakal balik, so tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif, lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Yes, teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho malam hari ini ya. Finlandia ini dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia karena memiliki tingkat kepercayaan sosial itu tuh tinggi banget gitu. Nah, kenapa ya tingkat kepercayaan sosial itu tinggi, kualitas hidupnya juga baik selain itu. Terus juga serta keseimbangan hidup dan juga kerja di sana itu baik buat warganya. Nah, jadi kamu teman Pro 2 yang mungkin punya cita-cita untuk bahagia ya di hidupnya, bisa langsung cus aja ke Finlandia ya. Karena di Finlandia ini sudah terbukti secara saintifik ya, pasti mereka sudah melakukan survei dan juga studi di sana. Kalau misalkan hidup di sana kualitas hidupnya baik, kemudian kepercayaan sosial tinggi juga, dan keseimbangan hidup sekaligus juga kerja itu baik juga buat warganya gitu. Makanya bahagia kalau tinggal di sana ya. Dan aku yakin pasti umurnya juga panjang-panjang kalau kita tinggal di sana. Next one adalah Korea Selatan ini resmi berlakukan bebas visa bagi turis asal Indonesia hingga akhir Desember 2026. Wow, jadi pemegang paspor Indonesia kini bisa masuk ke Korea Selatan tanpa visa lewat program uji coba wisata grup hingga Desember 2026 nanti, teman Pro 2. Syaratnya itu gampang banget ya. Perjalanan ini harus minimal dalam grup ya, dengan minimal 3 orang, dan maksimal tinggal di Korea Selatan itu hanya 15 hari aja. Terus juga wajib melakukan wajib melalui agen travel resmi yang terdaftar di Korea gitu. Oke, kayaknya usai sudah ya informasi di malam hari ini yang aku bakal share ke kalian. Dan saat lagi kita juga bakalan masuk di apa namanya, Just Music. So dalam 1 jam ke depan kita akan jamming bareng. Jadi silakan aja kalau mau request lagu boleh ya, aku tunggu requestan lagu dari kamu di Instagram kita boleh, di area Pro 2 Ambon, atau di nomor WhatsApp kita juga boleh di 081356245884 ya teman Pro 2. Nanti aku bakal play lagu yang kalian request. Pokoknya tetap stay tune terus, aku nanti bakal balik lagi buat closing sama kamu. Oke, langsung aja ya kita mulai Just Music-nya dari sekarang.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih? Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki. Ih, astaga, inilai. Jang inga makang sa, suka ya pom barengin. Ala dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
1: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Aku biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Well, teman Pro 2 itu tadi sepertinya menjadi track terakhir ya untuk perjumpaan kita pada hari ini. I'll say thank you so much for you guys yang udah join dari tadi sore ya, dari tadi pagi mungkin kalian yang setia ngedengerin Pro 2 RRI Ambon. Dan saatnya kita mengakhiri malam minggu ini dengan penuh sukacita dan juga kegembiraan ya. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi, dan aku juga mau ngucapin selamat beristirahat buat kamu ya yang sekarang mungkin sudah ya leha-leha di kasur, atau mungkin kamu yang sekarang sedang OTW pulang, hati-hati di jalan ya. Dan teman Pro 2 yang pasti, teruslah untuk menjadi diri sendiri. Janganlah kamu merugikan orang lain ya, karena sejatinya sebagai manusia kita harus menjadi orang yang selalu bermanfaat. Aku Tio Nugroho pamit teman, I'll see you tomorrow dan bye-bye.

pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran ya, sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Di edisi siar hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026, melalui frekuensi 98,4 MHz, Teman Pro2, kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 31 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 2.

sebagai teman Perdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Amon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Minggu 21 Mei 2026 ya, pada pukul 5 pagi Indonesia Timur. Teman Perdua, selamat pagi, selamat ikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2, kembali lagi bersama aku Vina di sini. Dan selamat pagi semuanya, salam jumpa lagi ya teman Bro 2. Dan aku tetap update informasi dan pastinya terus hadir buat kamu ya di pagi ini aja ya, pagi-pagi depan nanti bakal ada yang lain lagi. Tapi selamat pagi aja buat kamu semua yang udah pada bangun jam segini ya. Jawab untuk udah dan mengucap syukur teman, supaya kita tetap diberikan kelancaran, keberkahan ya dari Yang Maha Kuasa. Aku kembali di ruang air kamu dan akan memberikan berbagai informasi dan hiburan pastinya buat kamu semua di Pro 2 FM, teman terbaik.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

0: ルは。
1: Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan aku berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Bangun, subuhan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Di kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
4: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
3: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
4: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
3: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
6: Pakai ditanya.

0: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.
1: Pro 2SM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Padua.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Berdua pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, kita bersama dari Kepala BPSDM Komdigi yang mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, paparan internet yang semakin dini menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Ia menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas ya, dan regulasi tersebut juga disusun sebagai upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Dan informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah sendiri berkomitmen memperkuat perlindungan dan layanan bagi lanjut usia di seluruh Indonesia. Dan komitmen itu juga ditegaskan pada puncak Hari Lanjut Usia Nasional 2026 yang berlangsung di Kupang ya. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial juga menyampaikan pesan Menteri Sosial kepada peserta kegiatan, di mana dia juga menegaskan penghormatan kepada lansia harus diwujudkan melalui program yang nyata. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, PBVSI menetapkan 12 pemain timnas voli putra U18 Indonesia yang dipersiapkan meraih prestasi di ajang Princess Cup ya, dan juga AVC U18 di Thailand. Pastinya seluruh pemain akan mengikuti pelatnas di bawah arahan Angga Hasan Mubarok ya, dan program ini mematangkan persiapan menuju turnamen internasional. Pastinya posisi offside teman Pro 2 akan ditempati oleh Kansa Putri bersama dengan Arimbi, dan untuk outside-nya adalah Venice ya, Tina, CB dan juga Vania. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

lagu yang begitu sempurna, teman Pro 2 ini merupakan single debut dari grup musik NPD yang dirilis pada tanggal 11 Maret kemarin ya teman. Dan lagu ini juga menjadi karya perdana dari grup beranggotakan Niki Putra, Mario dan juga Kev, teman Pro 2. Nah kalau cerita dalam lagu ini menggambarkan situasi perkenalan yang dikemas dengan pendekatan percaya diri. Untuk tokoh dalam lagu ini juga bahkan merasa dirinya adalah sosok yang paling sempurna bagi seseorang yang sedang dia dekati, cie-cie. Dan gimana teman Pro 2? Kalau aku sih gak terlalu apa ya, gak terlalu ngerasa apa ya, notice ya, lebih ke notice liriknya, tapi musiknya, beatnya itu loh teman Pro 2, kayak enak aja gitu. Jadi buat semangat aja kalau misalnya puternya pagi-pagi, apalagi yang nonton aku pagi-pagi, sayangku ini. Oke teman Pro 2, aku masih tetap update informasi pastinya buat kamu semua ya. Sambil menyempurnakan diri dulu kayak lagunya NPD ya. Setelah ini bakal aku puterin lagunya siapa ya, kepo nanti aja ya setelah yang satu ini. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: kurang real. Kurang real.
1: Keren. Tidak ada mens rea di situ ya. Kalau menurut keyakinan saya.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hey, ramah lingkungan. Ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Selamat pagi semuanya, dan seperti biasa teman Produ di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur, kita di Spadel. Selamat pagi teman Produ. Dan seperti biasa juga teman, kita akan hadirkan topik yang seru banget di pagi hari ini ya. Tadi aku juga baru habis sarapan, dan aku lihat juga banyak orang yang ternyata udah aware ya soal kesehatan, karena jam segini rame banget yang jalan pagi ya, mulai dari anak kecil sampai orang tua ya. Semangat sehatnya teman Produ, buat kamu yang lagi mau on the way buat olahraga ya, ya baru bangun juga yuk bangun yuk ya. Minggu kalau tetap baring, aduh gimana ya. Tapi kalau misalnya tadi malam baru aja abis bergaul, ya udah istirahat aja dulu gitu ya. Oke, sambil update terus informasi bersama dengan kita di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman Pro2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Nah, teman prodi gue, aku pengen banget ngebahas terkait dengan bagaimana cara kamu menikmati hari libur ya, atau menghabiskan hari libur kamu, teman. Nanti bakal kita bahas lagi. Dan di Instagramnya Prodo Ambon, sorry, juga bakal kita buka pollingnya ya, oke? Okay? Jadi tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2, kembali lagi bersama Kevin di sini. Dan aku cek dulu ya teman yang udah masuk di Instagram kita. Bentar, bentar, bentar. Aku cek dulu ya. Oh iya, aku delete story-nya, sorry. Karena tadi maksudku salah ya. Hal apa yang kamu lakukan ya untuk menghabiskan waktu libur kamu gitu ya. Jadi ada 4 pilihan teman Bro 2. Jalan-jalan, berkumpul bersama dengan keluarga dan teman, istirahat di rumah atau menyalurkan hobi dan belajar hal baru. Kalau aku tergantung ya, tergantung mood. Kalau kamu gimana teman Bro 2? Pastinya libur juga menjadi momen yang paling ditunggu oleh banyak orang ya, untuk melepas penat setelah beraktivitas ya. Ada yang memilih berlibur, kemudian juga menikmati waktu bersama dengan keluarga atau sekedar bersantai di rumah. Nah, kamu teman, gimana sih cara kamu buat menghabiskan waktu libur?

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.